orepikisho kolkere mbele ngai inabo tomo noisie tolkere lenye legitikita mari nejo ore losoito atanyaita lasherak nero lendukuya olmairutu losoit oranyaita lasherak Begini kita nyakitang

0: Oh yes, I go pay your light on Mayela joga jeshomola sere magama dolta simu inyi. Anairo rata zangara kindi bengo mole ana rawe mbukoroso. Naguni rorara, ero rata agendai.
1: Yes.
0: Pelo rushara ni au nonga irubulu to rock. Paidila inyuruzo.
1: Yes.
0: Enyaga idu au ninyaun, tualangole shambali ntobira.
1: Yes.
0: Kakashilaga juti ala ini 0702-393917. Araga 0732992321. Na rene meri la serema kaya yake na shule nambaso meri yake anga yashiranga kwa nolong.
1: Amen.
0: Kore dura roro re shuru anga itayari nol kirembele anga iwa 18 itenye 24 neki shuko 22 mpaka 25 neki nchanga iya nashe.
1: Tanga na Yesu.
0: Mai anafam.
2: Etinganga.
0: Eo. Good morning.
1: Yes.
2: Good morning.
1: Good
2: morning.
0: Amen.
2: About this Mara, Dolila Yanashe, Tanagana and Garneyeso.
1: A shit, Jehovah.
2: Sam, you are a Satsubari, and by a nor long,
1: already thank you, Jesus.
0: Amen. Amen, amen. Kire jodu raja nolong hosana. Na rabala rara maralua mantai pedo.
1: Yes.
0: Kore kwanzia rara.
1: Mm-hmm.
0: Ayura niki asana buku e Joshua.
1: Yes.
0: Kwanzia chapter 1 mm-hmm. mpaka mwisho. Mm-hmm. Telava lele.
1: Amen.
0: Kagwere urori ile nkolong. Mm-hmm. Na wale rolunga napo gine nyototo mapema. Takwa tunapata 440.
1: Yes.
0: Merale lorungana le mapema. Mm-hmm. Huru mururi le nolong. Kama saa ikindeba. Kire jodu rara hosa.
1: Hosana.
0: Nikito limutendo kina imanisha. Sendio?
1: Yes.
0: Ni akwila omoni. Na akoro shipi itu menabolo ginuto. Na api itu mwoki. Aromoni. Mesola iruriene.
1: Amen.
0: Kage ayu nikipo itengenare embuge Joshua. Kutoka chapter 1. Mpaka all the way. Mpaka chapter 24.
1: Yes.
0: Ayolo jota nakateto dumunye la serema. Kadolta simu ya jara kegira iwakabasi ya kei. Kage kayu nikintengena. Kware la serema giruma ajingu ina 440. Yes. Kware pekintaru saa kumi. Negi serema nkaina saa kumi. Ore saa kumi na moja, negi jingai kaja. Aning ururi lankai, negi ntengene ururi lankai. Na gira iterwe safari, naro mwananga yu lenka titingumo maishi mpiri. Spegi nteru sinda ya buo biblia na bode na bo. Amwe rasha jo, erilu ngaletu wakari som en chapter mbugu Joshua chapter 1. Ata kidogo. Aira bae mali. Na kwa yuji niki somu kore pela agusi musho musho niki nguran shagi nisho kiasi na ri. Kawareto nitikipu kiri ngole shagi nisho. Iyo siwezi wacha ikaka. Shagi nisho ele donyo. Mesi swala iruriene. Ele donyo ngole likiti longko longi nara na apishana. Eti ngole shagi nisho nati ine na shagi nisho na mayuna gira kino kekumo kolengi. Kage kegumo kule kage si nijaribu tu nione kama atacheza at least to win it to tatu alafu yes. Pekipo aishomorode lenka ita na buku e Joshua lasere magendo liki lasere ento dumudo ilu nganak tosho genga niti age jamani enyuro ndada magisie tena lagu ya taha kende pegi magisie la mole conmanship la tita atengop enyaka ra 11 rogi pi
3: yes.
0: Yana ranaji conmanship ele papi mato nikisia na shagi ni show e John Mesi swala iruriene.
3: Amen.
0: Kone rangari yungu lejo ni yoke ankai shage ni show eare. Manya kisira rani ngena lega ni ukuni yake. Amen.
2: Ara ujide ni ebenye ni gini zana gara.
0: Ehe.
2: Kire nolombe ya gindaro. Angara, mare jere angara eile.
0: Ehe. Tengolo ngeile.
2: Tengolo ngeile.
0: Ngule.
2: Ehe ngule.
0: Ehe.
2: Yaro, aro jala la hala ile lege sungera de sugu. Nero nyapo olong ingara jige ndo sugure njom mang.
0: Ehe.
2: Ejo amade nalang na neata ganalo ni pangwe grami nyare ejuro mera kala kama nara raon wahi nya mera nalo ya nei manga yar ma chobo ai manga yar malai ko bode su kula ke
0: ne ko siba jetir malai ko lava lele
2: e geri malai ko lava lele
0: hallelujah
2: ella mali mine te yanga yeni kaile ro ne degi kale ra ya gar mali mi ro ha mang ne degi mi lo su do ya darasa Mengora ki karo hilu ara balung ala pada wale sukun.
0: Or mali mo jeki sudori daga tiat darasa.
2: Sudori tiat darasa.
0: Ehe.
2: Ara balung ala pada wale sukun.
0: Ehe.
2: Na kai na iso ro diam gede ro sinjara.
0: Haleluya.
2: Ni sudori yang kayin.
0: Ehe.
2: Yang amai lama lim, yang amai naki dana lorongani, yang amai niki luar nasi kirangai.
0: Ehe.
2: Jadi kita jaga aja saya lipkan jori.
0: Ehe.
2: Ni jaga soal yang kata sinun lo bawa kene soal.
0: Amen.
2: Ore be soal yang nara sini. Nebo kolor ngana kabo mbaka ina
0: suku. Nebo numpaka sukul.
2: Nebo numpaka sukul.
0: Sayo wewe uko mlimani.
2: Aina nondo nyu.
0: Na kore ngolonge ile niki grao mono kinjare metio poti pika kinka ikang oimin.
2: Metio obo yore pika kinka
0: ikang oimin. Ayayayaya. Hallelujah.
2: Ore bebo numpaka sukul.
0: Oo.
2: Nebo nine. Ore baba gina feru mbezi. Nene wina malimi kiro neje gini kiiwa ngayye na jifeni skanjoni.
0: Ehe.
2: Nejo mezi.
0: Ehe.
2: Sudori ladang kayu ni ni amat jaga lawan balimu. Kuliah kerana kita hari nara laga kita subuh nara subuh nyonggo dekat hari ni langkah ini darasa. Jadi balimu kita meri ya tarai nyonggo leh meham angam meham awi. Jadi ini negi ini negi kita ini nara lelai lama balimu orang jangan ini dekat subuh leh dekat bangora. Di bangun kayu
0: ni. Iyo ni suku maja iyo yote natendeka.
2: Iyo suku maja iyo yote natendeka.
0: Wei.
2: Dede, orang lama limu apa tarai yang naik ni, jadi bunyi, jadi ini meri sini kan, jadi bunyi, jadi mangga ini lebih sesukul.
0: Ehe.
2: Iru lama limu ni, iru lama limu itu.
0: Ehe.
2: Ini masih aja lama limu.
0: Ehe.
2: Iru mangga ini jadi ini kaya, jadi ini ama, yang asyik aja, orang ini nyamal jawab ni, mai jadi yang kaya kaya itu kita nasi aja ni zaman, anak bapa kalau balik roda.
0: Ehe.
2: Ne jadi nang asyiknya juga, entuk naik gua ni jadi yo, naik gua mana jadi yo poli.
0: Ella kijam ni juga ni poli.
2: Lelang ra.
0: Uwe.
2: Egi jogi yo poli, migi yo loye. Kaya egi jogi yo poli.
0: Ehe.
2: Ne jogi ni, kama kade sile suku ni ara.
0: Ehe.
2: E jogi garang geri kita mami ara no.
0: Uwe.
2: E jogi ni geri kita mami ara no. E nado langkai gua debar langkai ya, yo langkai ngatia. Nae langkai beng ngatia. Nala lagi nasi, nasi gul kilia.
0: Ni kilia balance yote.
2: Ni kilia balance yote.
0: E tirma laika ola balele.
2: Ini malai kalau apa lele?
0: Merabai kiyoran ewe jadi niki di jangkarnis.
2: Malah oleh yang kaya ni istirahat. Aji nanu dunyu aji ki. Orang ni umur tu siaga romonogok Maria yang kaya sih amu arah tak ada yang kaya.
0: Negeri sekarang jadi tua romonogok Maria yang kaya sih.
3: Amen. A lot of sponsor.
4: Here's how AI makes complex
0: Amen. Where? Umesikia here?
5: Yes.
0: Ironi ngosa?
5: Yes.
0: Anagi ndoge inosa kiye?
5: Oe.
0: Manyakisia ni ngayi nabu? Amen?
5: Amen.
0: Orbayan onoro? Ah, kwaja tusikia ingine ya shule.
5: Mm-hmm.
0: Ya basari.
5: Yes.
0: Amen. Yupia ndaika tatu.
3: Nananga yera ye. Amen.
6: Helen Tingoi,
3: Tiago.
6: Karibu
3: sana.
6: Hello.
3: Aningito pi.
0: Hallelujah. Amen. Kanyuna ni yu nyangai?
5: Yes.
0: Kwarkasi?
5: Uh-huh.
0: Taba la simar maisho shagi ni shorkasi.
7: Mwagamba ya naivasami nyangai?
3: Tele donyo?
7: Eee.
3: Kiji yengai?
7: Kaji Margaret.
3: Margaret, ehe?
7: Kiji kawa yalai mwagresi
3: ya? Eee.
7: Kira mwale kwa neto mwelo.
3: Eee, giro shorba yalino ay mwagresi ya?
7: Eee.
3: Kore ngoleta nkolonge ile netu mesiai. Na akapata kasi Jumamosi. We, suyo ni Mungu.
0: Ito ningo? Nga kato nuresi Jumamosi. Ume ito interview Jumamosi?
5: No.
0: Mi nime ito interview Jumabili.
5: Uh-huh.
0: Nilimea mbua nikuja interview sa?
5: Sunday.
0: Uh-huh. Na hivyo ndio nilihama Nairobi.
5: Yes.
0: Ona Sunday. Jugara pengi pindi ongera na sabana ganyoro bana na gara munchi shina ro muno kicho.
5: Yes.
0: Najo maiko sare na kipindi najo kilonga la grey boto interview na Nairobi.
5: Mhm.
0: Najo gencho kisinda maranga side pengi pindi na tieni.
5: Yes.
0: Palo runa Jumamosi dama na irag nege nyuki ya sena interview nyu Jumapi.
5: Jumapili.
0: Na ide bagi na interview na sdin nyana do interview subui.
5: Mhm.
0: Na kaide pa galura kanisa e apostle nganga rende.
5: Yes.
0: Paga jinta kanisa after interview.
5: Mm-hmm.
0: Yani Sunday asubuhi watu wakilala.
5: Yes.
0: Wakisema ati hiyo siku hakuna ofisi.
5: Mm-hmm.
0: No long na nu anuro interview. Nele si nyele kai uipotoki siyai engolonge
5: Jumamosi.
0: Kumo golengisha kini shonana ra angarientai. Mesi sola itorieni.
5: Amen.
0: Yani ni mingi tu.
5: Yes.
0: Lakini kaidiba isho shagenisho ngapi? Tatu. Mesi sola irurieni.
5: Amen.
0: Aitoka angarienta aishage nisho baadae. Kakurete sahi. Itini weji niyo warkasi.
5: Mm-hmm.
0: Etejo biblia atote mbukwe Luka. Ematua edukoya ulkirile nyele 45.
5: Amen.
0: Luka 1:45 nejorore lankai ya tolungani sonoro nejorore lankai kia doshi na I think yo Luka 1 ni mrefu sana ebaya verse 80 na malda na isoma karambaka verse 80 Luka 1 kagejo 45 emayana enairu konchere kita bari naati ya kakini nye ingwa olaitoriani
8: amen
0: kore hosana ni maanisha nchoyo dupoto kore dupoto ne siyai onkaigang kore dupoto na inatoki nekiasira mera kore tanaa kenya tankarne yeso ajiro hosana teye
8: amen.
0: Hosana teye logira ingoru siyai
8: tankarne.
0: Hosana teye logira ingoru dupoto
8: amen.
0: Hosana teye loyo ereto tankai
8: tankarne.
0: Hosana teye
8: amen.
0: Me ta ele singolo irani lojo hosana
8: amen.
0: Mera ilo singolo irani tankarne yeso
8: tankarne
0: kenyor nikituru koter kiyo tankarana ba
8: okay.
0: Kenyo biblia kiru kor kiyo tenke warie
8: yes.
0: Kage kore tanka kenya nelo tuangida neri agana ajiyo biblia tembuko lkirempelanka 118 verse 24
8: yes.
0: Nejo enkolongya na naitobira olaitoriani marisipa kinotone kingida teninye
8: amen.
0: Enejo enkiasa nkayana enkiasa na enkai nejo na kingasisho kore tata na jumaine tenatara say Tuesday aita napata rampanga shomo
8: Tankarne
0: shomo amewu paranankai shomo amuno alor malaika oita shedegi shumi
8: Tankarne
0: leki utaki ajone nentoki naikodanka inaterete natankara keye tankarna olaitoria ni Yesu Kristo manigini jitu sina barua fulani ara nanusha genishom eriada nkara naboniki shomengi shia yari
8: yes.
0: Na malimu ajoti aji kore obolo altungana liki asishote nibote anatoki nikijetena umatani likioro tanka inalusi solution
8: mm-hmm.
0: Neri kino obolol barnola ini arasa mutiani na asira ba online
8: yes.
0: Amegira paninya stream enalikyoro to live na kwetu tumoke iko naja nelang tata enata mara ejo otiki
8: yes.
0: Kore baadaye sa kajo pegi ndi revival kajo sa ungon sa imyeti kishomo hoteli nikiragira
8: mm-hmm.
0: Nejala ingwara engroup ya darasa eoduo engroup te discussion
8: yes.
0: Kanywe gira ya I discuss
8: mm-hmm.
0: Mutiani na rasa kiduo sa romonobo
8: mm-hmm.
0: Meshi sala idoriani.
8: Amen.
0: Muriani duwa natasaki saromonobo. Nejo kanyo nara nabaiki nakata.
8: Uh-huh.
0: Nidi paltu nganaka ras muriani. Kore badai. Kore nejo. Kore duwaka amuki shuko school January. Kala umono rumali mi maisho nyo. Maisho muriani naikaja. Nas. Kore pela akuna January. Kore nyato netu ebao school. Peboli school. Pelo tu ala umonupe ya sinaremara.
8: Yes.
0: Nela adoli natamara ishogi maxi. Ne imado hini nyole. Kumbe ketior malaika lototo na asageni nyenyo
8: entemara
0: etior malaika lototo na asageni entemara wore dongole nanga mushageni shona ingasiyole
8: mm-hmm.
0: Edial runganya ba ra balance sikul karibu kajo 28,000
8: yes.
0: Kagore peje bwala kana balance nejogini kore balance nyi nange ektomon imagine kutoka 28
8: oh God.
0: Mbaga ngeki tomon.
8: Yes.
0: Nejo taba la marere mara laksi ngu dirobia ni pegi dole machine, pegi dole na kanye eji balance.
8: Yes.
0: Neja lak na nakuti, mm-hmm. Neligini ajo erago nakuti sinjana ikaja.
8: Yes.
0: Nangor.
8: Amen.
0: Kanya agira ajogi.
8: Amen.
0: Etier malaika lola ito yenelaba. Lola itabolongo ito. Na inapidol na ajeti ina na ajijiki. Inapidol na ajeti kishometibo neti atuaji. Mera me weji nebetir malaika langa ya laba. Eti kila mali. Tankarne Yesu. Hallelujah.
8: Amen.
0: Tanga mupara nor malaika langa. It is an angelic visitation month.
8: Tankarne
0: walapa Yesu. Oparanir malaika lungana. Adamu na nola wadulusoye. Nekin dipi nkorupil te neka janga Jumatatu apa.
8: Yes.
0: Erone tikinteru nkomono.
8: Mm-hmm.
0: Nala ibirite wejishi nala ibirie kila Jumatatu mm-hmm. teatu ya na town.
8: Yes.
0: Te biashara naje.
8: Mm-hmm.
0: Ala umeni nye sana sana inakuanga ni maumbi.
8: Yes.
0: Kore paidip. Najwe kikewan ema oki. Irobirana karabasi. Mm-hmm. Najwe kikewan ema oki shai.
8: Mm-hmm.
0: Najinge ngitosi munado. Nalo ino hoteli naro na mera na niko baika olunga nilianyi takira iruriete simu na mera na niko enoshini jo ya kakesea ara noshira nunga njiria hidi
8: yes
0: kuwara agira ronti na mesa kore vaidi bina simu na jo kilo runga nilikiro atanchoa kusema rogo nyo shai na neti olunga ni uwene umone jo nchoa kimaroro ni tenibu atita na nwe simu neti olunga ni jo nchoa kimaroro ndiaye tenibu na mesa na jo kwa sawa
8: yes
0: kore paidi bana sima ajogi hani toto na rene kuna saibo kin mm. Etudwa gara impoto to kininya
8: yes
0: ajogi ya mwene tepa na jana simu nemere na iko paikaja pairo shulu wairogi
8: mhm
0: kore paibu gutini
8: yes
0: Adam nolong ajo erasa renenge ngasioli.
8: Mm-hmm.
0: Nela kolonga nila mayolo bilai.
8: Mm-hmm.
0: Ena dotele.
8: Amen.
0: Nabu kutine, nalo shere olunga nila mayolo.
8: Mm-hmm.
0: Letu wakara kidua.
8: Yes.
0: Olakili ogira ya admit to the bar. Nemo lor masai.
8: Mm-hmm.
0: Yelo ramar masa neji ya iwe ndungurit. Kayo revabaya pe yelo ni ajo karangai.
8: Yes.
0: Nego penyo, penyo mebeleke nye program. Mm. Ajo kaa otikini apik program. By then, neilazimisha iba ajing program.
8: Yes.
0: Oltungana klema yolo duo,
8: mm-hmm.
0: nema yolo duo sinanu. Amunyo, amu ejo bibili ya nchare, kore ankai nera rete ni tankaragi yo.
8: Amen.
0: Ore sininyera raye. Menotita rolo ibeleke nye program. Tankaragi yo.
8: Tankarne, yes.
0: Menotita rolo jo, kito ni ngongo leshake nisho. Oltungani otiengo mono day one, Monday.
8: Mm-hmm.
0: Nebo ni rashi yoltungana 19. Neji, ay rashi yira aranrai. Merele gu, ngania.
8: Yes.
0: Meno tita atina piris. Merasi isho sinyere gishu ino.
8: Tankarnola
0: itoria ni Yesu Kristo. Woro singolo legira njitala hapa. Na kita ranyongo lo ling meananu. Woro singolo legira njitala hapa o ling.

0: Naren kagenya tiatu mayana ibwetare endungure tol nyangusi
1: leli namunyak nor kisaruni
0: ndoto emayana taino enda oltaulino
2: abairangai
3: mayan fm

0: Opi.
1: Opi.
0: Ehe.
1: Awak kita dah yang malah tara.
0: Ehe.
1: Kalau malah nama asam, dia orang malah anda pi malah tara, tawa lah dah yang kalau pokin hari ini ini mana lagi orangnya kan dah?
0: Eh.
1: Beri jumpa dulu.
0: Ayah dah.
1: Aku maya naya ni rol.
0: Ehe.
1: Ehe.
0: Asyik jom orang jaga nyusi dah mereka jimat sampai tadi lagi.
1: Sawa.
0: Asholing. Hmm. Engkau kena maya nafam. Maya nafam hello.
2: Tuba.
0: Ibu orang yang nak kena.
2: Orang tu bawa dalam perogua.
0: Yang orang tu bawa ke jam perogua.
2: Ida nolong nanya malin.
0: Hmm.
2: Tanda.
0: Eh?
2: Nah, gua mula masih ni jamu.
0: Oh.
2: Lagi ke? Kenapa tu gua bagi naya bermula dengan anak asyik dan masih ni rasa. Lagi ni tu, buat dah.
0: Eh. Okay. Maya nafam hello.
3: Hello.
0: Eh, Maya nafam hello.
3: Boleh.
0: Subuh boleh kan kaganya?
3: Kedang kaganya.
0: Aisyah dah bikin jordan kaya nasi mikir ada boleh kai.
3: Eh.
0: Kini kaya yuk resipi di show.
3: Eh.
0: Kini ni no.
3: Aisyah dah yuk boleh kini kaya yuk resipi di show.
0: Hmm.
3: Indah nasi.
0: Eh.
3: Lain dia kan aja jadi sabu kan ni.
0: Hmm.
3: Aji kita boleh kai.
0: Pita boleh kai.
3: Eh.
0: Mhm.
3: Nah, aku tak ada lah.
0: Itu nih mungkin gimana?
3: Walau tu, orang mungkin dia sedih pun berada. Ami anak dia, anak ni, anak jero masa.
0: Hmm.
3: Irok drop.
0: Mhm.
3: Nah, aku nak lihat orang am. Aku mana irala nak lihat ralu tu. Gaya kah jenis yang ramai macam mana?
0: Ayah, asholing.
3: Ayah.
0: Dua orang masa itu 40 to 40.

0: Oyeleyo,
1: oyaleyo, oyeleyo, Mayane FM.
0: Oyeleyo,
1: oyaleyo, oyeleyo, wangalolosho.
2: Kese bakato kulinya wangana olosho, nesola kiti hatua enka Kenya Mayane FM, tenka Kenya nolonge duta ta. Njorata yoko ratioti le murua. Njorata yoko ratioti le murua. Kaingi wana lezo doka ya te murua poke na baneni timba. Na ipertha biashara. Na ipertha ramadhara. Na ipertha ajona salwa idhirau. Waiting poke. Na baneni tita na kenyo yoko ratioti le murua. Waratioti le murua.
3: Waratioti le murua. Waratioti le murua.
2: Shoma doka ya.
4: This call is now being recorded.
3: Waratioti le murua. Ya ki olay bala. Lole guso da namur gulgien. Kau domunya, negin jangka yang nasi, rusong kolong. Oleh sebab anak nama berulium, lagu ada ijin bayi bawa orang hentian atas saya ijin nasi olah di sabu kolim. Kaya negin dalda naga aja sabu yang kolong. Oleh ni atau rata jenatu gitu. Iya tak ijin asal ramah disyo. Kalau ijin anak ajung kujit tak ijin. Oleh ni atau rata nakop. Jauh ijin tumbuh tak ijin isu kidul dulu. Kalau negin itu lebih pernah hentian nang isu magand. Saya guna makin cuci juga sama alul tu. Ia mungkin hari ini lumba nak ini yang kita makan, ini kita makan juga yang kau. Aku rasa ni jangan cemas ini kita ni. Kalau saya nalo, no science, kalau suku dia no science. Kalau dia jangan mandi kan yang dia kerja suku, kerja suku dulu. Tengkar aja siapa yang kerja. Kalau yang kerja negara itu yang mandi suku ini kan. Kalau dah jadi bulu yang kerja bagus, ada mulai enak suku, lelai no science, orang kaya juga bulu. Oleh itu dia ada mati di jadi dia jadi bolu raga, tapi ni entah ni bolu ni mana sahun. Oleh nanya malin nana di suku ni, kalau ni rangkai, agak-agak bolu cara, itu yang kita ni video suku ni. Ini nasihat ada, dia ni jangan dia nanya malin agaknya. Karena mukar dia jadi rasir kat dia kat begin cara nanda itu dia suku ni. Mukar dia malin naga nyonyang, kaya mukar dia ni mungkin nanya ni dia tak ikut mukar dia gerak. Entah dia nana, entah dia nanya. Tuh suku ni tu nak nak ni. Masa orang abu nama itu jual rasa jadi lumbur gua. Kalau nak gua, nak gua no saya ni agak berbarang lagi jadi no saya nallo naik guri. Walau ada orang ada lebar baru ni, orang lebar baru ni. Ia raga umumna jadi aligi sirkan yang tu jual kan tu berakhir jual lebar lebar. Ada ini dua lagi ni tu nawa naik jual ni kaki korang niat anda tu lebih nallo ni tu berakhir jual berbarang lagi jual ngaram sedang. Ini tu mungkin nasi jual kan cara unan tu jadi ngamuk ada tu jual tu kuangsi no saya naik guri. Walaupun korno orang dari begini yang dari begini esoknya shock kat dia begiari. Aku nak ni jadi begini begini muka kita ada esoknya shock ini nyala. Yang kita kau muncirkan ini adalah berarti dia kalau barang-barang itu orang sah lagi orang ngaram. Kejaran apa? Karena pelalanya kalau isili je naik dia sirkan. Aku nak ni jawab ada bilang masuk tu naik nasi yang kau ucu misa boleh. Korang ada ada entuk naik jaga dia macam jungkir ke? Lepas korang ada angkat gigi nampun yang berdaya nama yang muda. Korang siorumbu. Sehingga lampauan, long question, nampak kita sini ambil dia missing. Kalau sini kita sokari, nampak kita injil ni ambil sini. Kalau sini nama missing, nampak kita nama yang maja salah sini. Aku nak ni jangan cemas ya oleh sini. Asyik tu oleh, lebih nalar kita yang kena show lomun. Agin tu kita dua tadi sini terus hilang muka sahun ni. Bukti yang nalar balah, kalau kita nama rule tu, asyik oleh ni anda gay cemas oleh sini. Aiyah.
2: Asho le ngolo ibala lole kusote murua na juu enolti ole tengara kilo ratioti le murua lincho yoke ne juu sida na murua meningo kule gara matara kana lole todoka ya pwande tatoka ya tenka kenya no long na asho le ngolo ibala kuso tolti ole asho maxi na baigi 74% waratioti le murua waratioti le murua
5: waratioti le murua kiendro mama sani le murua na shabara tuvo le ngendia masia Jangan macam yang sedai, ntar dunia ye walau rayan. Sedai yang namu dia nak habala, nairanya malu. Sini re sedai, negin jangka yang nasi. Jangan macam yang sedai. Entah doa macam mana bang, nabo orang tu tidak mudah. Orang ramai yang dileo nak kau, orang lagi yang ramai yang dileo, kita nak habala, lelo horror terbaran malu. Horror ada sebaran namu kurang jelah jaga nyobiju. Negin bukan nado re negin jangan jam siang, enalo nado masa, lelo horror masa. Nero formali, entah mana raya bulu, entah mana raya koyeri. Emilia yang jemai ni, nemilia nang orang ni, jemai ni, nemilia nang orang ni jaga mak ayah yang nyawai. Nemilia nang orang ni rana raya, jemai set mana auto, nego nadi meja. Orang nahu bulu bungkur ini, nemilia jemai ni rampa jemai ni, nego nadi rani jemai siang. Eni berada di wajib show, nero formasi ni wajib show, nero formali. PPP and then there are another one for Naro already and the other Narana no 40 and Bagaranara in any no 45. Never married an agent Yamasia. Never on a team, no use of me, living Dangayan must be. If you are not only Mandara living there in Grossi, Rosi was to Gurumi, Dangaragan and the Eros Gurumi, the Eros Gurumi, the Rukunya Rangul and Yamasia, I ever ran with the silver to Gurumi. And you were not going to know or Elda. Enerayake salar enerayake minia msimi na erayake sinye engrie mia nyo nari ranigia ori nenerayake mbagri mia jisini nyo nari ranigia ori sinye ngele skari emiriyake mpili emiriyake mpili ya ishirini tende kwa nadua majani nye nyo nari ranigia ndia masi yang nijivugo nadua relalo nijivugo nadua enalo enalo nadua sinyo lawa sinja lolo lawa rarina lengu na lengu ndia masi yang nadua lolo jisinja saini I'm going to go to the house. Kwa nga nga dragi yo nga jamasi yangu nga dragi yo nga dragi yo maya na mtohono maya nga nalugi na sabala tohono rohono nandi sarabagi na uya rariri lemurua kejewi nga njize mpuni masha Allah nga jang
2: asho lenge njize mpuni titemurua na rabala 78% waratuoti lemurua
3: waratuoti lemurua sana kena mbunyegi dalbi kibari inga wasi dali awa lu awa si dai ngara na mali ngada de lewe mira ra ko lo ka ge lo ko rara ni ngala ngala ngala bagi yara na genda ani ngala ngala na stan ni ngala ngala sa ni ngala ba ya jana la awa si dai se gene ngala sho ala na ba na bo ama ge na le ngala ngala na stan lu ni amria na lu ngala de harani kana genda ni ngala ngala na stan mer itu yang dulu kan mer nara nara tu kau lewati kan ada di sana noha ke mer ada yang bagi yang bermain di sini mer ada kita mana orang kita tu kau di sini tu beli di sini aku nak mengajar mengajar dulu kalau mengajar nafsun ini mana yang ada di sana nara nya ni yang kaya nafsu ni juga nabo nabo Omar dengan aku tua tu kau di nara di mana silo tu jadi dia ni nara yang ada di sana silo mana lo yang nara di sana nara ini juga kau disu Nerang di sini sabu ini, no sabu ini, lagi selain itu, no itu, nampi malaso, no futi, nampi malakaso, agak tinggal no futi kai, segala ini aja. Ini guna amar dengan itu semua nila tadi, nerang naik, nerang di sabu ini, jadi maramon, orang disayi, nerang ini aja, nerang naik, nerang di sini, jadi kita, agak ini aja, awalnya kalau banyak macam, nerang guna, jadi naik sana, orang disayi, lagi ini aja, agak nari naik aja. Only when a man of family get out of a phone, now cannot look fussy, some will cut for me, telephone in nobody. I could be a Takarani, Rayananga, a Yanaba day, originally a Ragana, for sure, and a flag. Only when a man of family, now little man, I need to be a Ronava, Logra, ask, no fussy, my Fabula, or Gafu, Daria, the other one, the good. In Russia, now I travel with no Gafu. Only when a man of family, American Nati, Timabura, nobody. Kalau tadi mama sih na, kini dia bantai na, nama ma, emerai na, ke engkau di tenaga syai di situ ni. Aku nak na ni dia, ini lagu na, ini na tahu ni ada syai lagu na ini tahu kan emerai na ini an sini syai tenaga engkau di. Orang ini nama yang saya, ini orang yang dengan na esrian, esap yang dengan na tu sokong lebur di, dengan orang ini mama sih, dengan orang na esel na, engkau ni tenaga mama ka, engkau sana ni barang barang barang barang ni. Lain nana, ah yang kita lain, yang lagi mana orang apa cara, teknologi na, orang ini memuji. Orang ini yang nama yang saya meni, yang aku nak ayat ini yang mana risau, naik nalu. Esok yang kita meni, kita nak lakukan le, nalu, ah nama mana? Ini nana ini nana, ini ini ini lagi nanti yang aku le, anggaran kita naik urut juga, yang mereka agak salah tinggi juga, yang nalu, anggap bang. Orang ini yang nama yang saya, naik lapangan tu berikan gugur, kalau orang lagi lapangan tu berikan orang masalah lepas. Ini nana hari tu ini bunga nani lebih ke tengah kulle. Nana apa ini nani nyer juga. Anu sini anu mana mana sen. Ini juga nama nama. Amade nana nana sungai nana nerang nara nana kau bang. Esok sini yang kerana nerang nalu. Orang di sapa nana nene mengukum.
0: Kwenye Star Times, bei chini burudani juu. Enjoy kids entertainment, the best football. Hollywood mlo yankalani,
4: narosura,
0: masurura,
4: osarai,
0: itnabo obo inti nabisha na kiti olende,
4: enosa ena,
0: keshwe,
6: Mayan FM.
0: Kiti isi olo ingange, saitikita mongwa ntongolo inabisha na
6: Mayan FM, ewangan olo show.
2: Keseba ewangan olo show, neki granga maratutu lomurua tofoti tofoti. Tolu bot na banana gratu me yogar masa ideti no shake ku moku moku moku moku na mita grai na ga isho da risho da ne miado dana na mita grai kakore nasa kinga mara chutlo muru njorda yokora chuti le muru akanyona lo thodo koya temuru wa pok na banene titi atu nka kenya mayen ora chuti le muru wa
3: ora chuti le muru wa ba na muru ya ya na muru ya na muru ya ngoga ngenya na nga ya na na na ngire
2: Kakaisho 50% tangara klora tioti lemurua wara tioti lemurua
3: wara tioti lemurua kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa La barbo.
2: Network or less a bit. Network or less a bit. Network. Pole, nya kiti jomuto nywa tijungu kitesheni ya meside network no P. Kekara dungo pole. O less a bit mao. Nejo kiro warata mao lin.
7: Warachoti lemurua.
8: Warachoti lemurua. Ya ki mama basere lorongo siwa. Sida yungo wano gulmi jenya maliki gira indele sida. Ila ki maliki narogo. Ege siya santa gana nani sandira mao rumani. Nari nige mo na aranjero negro bi. Ayo wala nige rasa yanda kwa maa yungo sengkalo. Ayo sida yungo wano gulmi jenya maliki. I am a little bit of a man. I am a man.
9: I did not have a man. I don't know what I'm saying. Kore rara ya senya na adu maendelea ya kia na adi adu wa sukuu la nea ni wakana sukuu cha wandari lorongosha na ya dala jekeri kiri na adi maendelea ama dole rahiarajo ila barari na ya kere na raga ya unadi ito ba virusi ninyena kita yungo bando kuli meria nyamali kibika raina dala kia jene kira endelea na aru yesi ya kita yungo bando kuli meria nyamali kiko tu rani telewa ewerde rara ya na adu ila manamba uninire duwa risiasa Aje, naje kaya na nurunga nama na saka yo siya to sorda. Naje elulanga yishi lo mara yila ni nega nega la sho. Amere se nere wali runga nage ngugo. Eke lulanga yala rizuni. Kita yang kubando kuli media nyamali. Aje kaya na nurunga nage maro nyaga ga siya to sorda. Nige ba lage duyo nenge ba. Nige nage yo siya to sorda ba yano langa yishi oru no longa la rizuni. Kita yang kubando kuli media nyamali. Ele ni kira ka hende le. Kehe ta kuna nga diya di ama siya. Aje kaya na nge siya mo. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know
2: Ashwiling mama baswani juru ala choti pila tepat ishoro lomon upi lo wentore ashwiling mama baswa aisho maxi naranto moni set ware 82% tangaraka lora choti uingwa lorungosu ashwiling agraliki ajukiore media max waves nekipike nishia depo wakirishata abugia kuwa renkipi nilipo wakini kiteshine maa yanefem mithiruti ya tunguru

0: Tsanga yana she. Ndama yana yo keto ripo intonation.
1: Nebo PK Leon aka Saita Kwenye.
2: Aya ke shimuruga na rangar tatanish, muruga na ibala, muruga na rasaka research. Olobenye.
1: Ke maki nikingwa na resia solo shole Kenya. Tenebo ni atwangisho.
3: Kore ndoki na gerar masala. Neri kore. All tunga na ona bilo lusho lenye saki.
1: Tia tu yanga genya ema yenefemu.
4: Jaya biyaku o senetai la kora wakasilinu ibi soje soja kora gafane. Ninguwe na shomara na ya na shomara eti ndo kitu.
0: Kukio longe Jumatatu. Warabeki Jumasara manare mirosho so mwana eni kede genya.
1: Yanga genya ema ya.
0: Kesepa katukulu ore tata K24 tenebo kameme na itu mtapang TV tengojo na wankatukulu na tengojo si daina itu mkita tata shibagnu ngipendi nipo wakinati ya tuengitu shuni ajo na sabla idhiru na juu ene K24 tenebo o kameme TV kile leo kuleng urapipe dikode ino on ashu digital TV nitumukia shomo menu ashu settings teju installation araki channel search tepeka auto scan ashu auto tuning nirishua mugeta ya channel spoken paga tumuki I save ninga maa mujimata yata poken K24 nibo kameme na itumutia tuwa Pang TV
1: inkorokyo lomon temayen FM.

0: Wow, yeah, Naomi, ashole ndangara close mule tabe yona sa yanka kenya tiatu nka kenya mayen. Pokyo longa Jumatatu. Mira bayi Jumasaro manare meto shosu ngwan enta de kenya. Buda rente ma sidro mura lenka bayi kuti Emmanuel Uleki seme na ashole ndangara kelo pokno gra jo gramase mera sida na tulbo to 40 to 40. Adola nono jo Olkarsis nanka ite ke pakere Transmara Greenland nejo na kupata loud and clear. Nejo gramase pokno mera sida na no Sharon nanka lo Joseph nanka or mase pokno rumi tenkite shine mayen FM. Bernard Sampao following live from Emurara General Kerin na wambia hawa merasile na poken entomono ni aite nebo Elijah Sampao of fans poken le, le Arsenal. Ah, Arsenal bado mna trend eh. Haya, odongo nejo Ledama Mokut nejo following from Aldanyati Transmara nejo kipoken merasile na Queen Lynn nejo atumi dati Narok East Emuruo Ntulele agrajo kolo merasile na MC Junior tenebo fundi wa Thamos na mimi kwa studio na fans wote nejo keno tenkite shenka kenyana mayena shole Nelly Tony agrajo kirmasi merasile na nkang ole berisha poken wengkang ole risa ehe na ya meki toalda mate nebo siyo mamai eti lodoklani wengkapotanei eti ye elkangere nejo kipoken meta seria na shole mturo safi Langer John nejo watching temuro na juu eneng nongaru wani masi tuko pamoja hadi tamati nejo kirmasi poken merasile na tenebo rono juu DK Devi Leina agrajo kifans poken lengitesheni merasile na rono juu Moses ajugrama se pokon marasi na Felix kereto kereto ne jugrama se pokon normali ne moj enodi tan dama na mayana rono jo Godwin Sananka live from Shartuka ne graju gulma se pokon marasi na tene bo sifundi otamuz eti masura kama kawa ne jugu fans pokon ngite shine mayen fem marasi na tena Kenya dollar le mayen sang saringe ne ju enter siria na pokon Oldanyati sniper ne ju representing Oldanyati by director Lemiso Muya egrajo ki poken marasire na natan kagenyen kolon dora tene busono do mesh kelema following from naboda deju ko poken marasire na tan kagenyen long edu tare borono jo bomori superstar niko ndani kama kawa borono jo Jacob Merite ya sholen eju grama se poken marasire na tolu boto 40 to 40 ke granga mana na simu nyile lo kliko poken sms le Facebook na egrajo ki rasire na tan kagenya en kagenya ma yene fem we
1: Ibu boleh
0: nggak nengkak kenya?
1: Ada esok anak kula narasi ya na.
0: Hmm.
1: Aman anu mama saya udah segi.
0: Hmm.
1: Ada yang kawan lah sekarang kau bawa gini.
0: Hmm.
1: Angka wan dari sana bawa kena apa itu?
0: Eh.
1: Angka berani iya, angka jenye.
0: Hmm.
1: Mama lele mama apa sih?
0: Hmm.
1: Mama lele itu baru mama semalai.
0: Hmm.
1: Orang Amerika, orang Asiaru.
0: Mhm.
1: Kalau yang lain bawa sama.
0: Ache.
1: Ada juga orang Malaysia na.
0: Ache oleng.
1: Angkara ini kemeran ini.
0: Aiyah. Juga po ken Malaysia na tiada tua engkaknya mayan.
2: Messi ragai boleh kah nyosa dia watch.
3: Hehehe, boleh kah doin na K24 plus.
2: Kenyina.
3: Kaisho hook up legit. Kenga sa agogera movies.
4: Your choice.
3: Series.
4: They're rewriting the world order.
3: Sports.
5: Amuchi!
3: Nemena nage. Kera si reality shows. Animations ongera. Eji nera mbaga live channels.
2: Enaseba doi. Nagainye lagi.
3: Ay, miure. Amumiginda laguni airogi. Atakumi.
2: Mongo. You need your pesha ge?
3: Ay. Nemena doi na aligi. Melag ninye hata Janga mgayu downloader K24 Plus Sai sai nindobira enkolomino
6: It's now time to enjoy Hookup Legit ya entertainment K24 Plus ndio Hookup Legit ya entertainment It's available on all your devices Kwa Android TV au Apple TV yako Lapi, tablets ama tenje Download sasa hivi from Play Store and App Store Oh yeah, it's free
7: Mayan FM
8: Nishata nikitia atwa soko. Oram matia.
9: Mayam.
8: Nikwa shogia simpulitini. Waito bera hasumi.

0: Monare Kagenya, Tiatu Mayana, Ibuidare, and Dumure Tol Nyangusi,
1: Lady Namunyak Nor Kisaruni,
0: Nudo, and Mayana Taino, Enda, Old Taulino,
2: Mayan FM,
3: Ewangan Olo Show, Mayan FM.
4: Kabisa na jana timbara kona sa igra na buduga risa kabisa ina na imbara kandi yora tikita manafsha na igra na jonga songwan kore yola ini ngoni te jongo do hindi jongo obo ware okune na alikiri ya mati nebode kona sa ito hii ena a kenya ni gweji te jongo do ngani libwe dare ni wede siya hii to wanga ulele
5: mayan alo hello mayan
6: hello mayan hello hiro
5: uwa ya roi
6: morning
5: good morning
6: mari asli
5: sida yanga ya nyai
6: ee
5: eva ini no mayolo
6: Kaya.
5: Mira,
6: ngamendro sita yori hiroi mama suro slale.
5: Oh, karibu sana.
6: Aku na ulonga songwan. Aku wala bayala ya nengra rinde tera bo.
5: Eh.
6: Ya nengoro hiyelian.
5: Ho.
6: Yini yedmoshon.
5: Eh.
6: Nga wala nega bo na namura bo kuno no sisi.
5: Ho.
6: Ota na bo kuna je yoma yoma yala ni sita lori hiroi.
5: Ah, sholing.
6: Aya nga jengira nga jamari.
5: Thank you.
7: Mayene family lo.
6: Allah hey.
5: Yes.
6: Soba.
5: Soba.
6: Soba ni masengi kini berare.
7: Aranga mua.
6: Ere dewa sana nanga nanga sarang kai bawagi.
7: Mhm.
6: Amo mama sama ni nara sengi.
7: Ii.
6: Doyo lo doyo hi bawagi.
7: Ii.
6: Angka ngo oleh gani nara eslo.
7: Ii.
6: Angka beraga ini bergerak ini ngaji aje.
7: Ii.
6: Angka lo apa hilang ya sengi jalo.
7: Ii.
6: Ada aku bawa kena damas sedai.
7: Asyik.
6: Ada yang kalau tuh hilang, kalau kena tuh hilang ni aku yang tu mau donara.
7: Aiyah.
5: Asyik. Raba ulah, ni bukan sih yok. Aku, an yang kokot. Mayan.
6: Hello.
5: Yes.
6: Alessandro.
5: Yes, don nifa.
6: Soba.
5: Soba.
6: Eh, lagi na selengke.
7: Ibu leng.
6: Eh, ada sih nana damas sedai entah wina berong kan.
7: Mhm.
6: Angga malu ongkong na boyo.
7: Hmm.
6: Angga malu zaman.
7: Hmm.
6: Oh jadi anak saya ni.
7: Hmm.
6: Oh sedih anak orang kan.
7: Hmm.
6: Oh begitu si nanyu.
7: Hmm.
6: Oh saya di sini dia. Sedih anak saya sekarang itu orang kau
7: tu. Nih dia.
6: Ada kita ada dua macam dia macam.
7: Asyik.
5: Asyik orang Jennifer.
6: Aya
5: tole. Thank you keji Jennifer. Ndio doi emruwa na General Dama. Na kanya rambi kwa saje kata. Last month shibe jongo wa kwanza kabisa. Eh shabiki sogu. Asho len Jennifer. Tangara kana shule. Maya na lo.
8: Ala selanya
5: ndio. Oye roi.
8: Sobo len.
5: Sobai.
8: Ala kana selenge.
7: Ibo len.
8: Tar balas na la kauma.
5: Eh.
8: Ade na lo de amarilla nda
5: eh. Eh.
8: Ora mari wa la kauma de jumla.
5: Ho.
8: Orang tua na wajin milih siwan tu mana kenyer?
5: Eh?
8: Jadi kita ni semua orang oleh berasa.
5: Oh.
8: Orang lawar kita siwan tu sahaja ni.
5: Eh?
8: Orang tua na po kena ini ngolam bayar meru balap bungoi.
5: Ni jogi ya?
8: Aja sendiri amari entah yang perasaan ni.
5: Aja dari mana lagi nasi yang gigi doi orang yang kulu.
8: Eh, kena malah peralai ni.
5: Ini jaga kenyar kenyar maju lagi apa kan jual nero jaga ya?
8: Eh, air orang jual lagi jengai.
5: Ninyake ni nyara nyake buake ni nyana haro singolio
8: Kake ni singolio hila rala iyo loko nyara nyei
5: Lake iyo de la iyo mayo la joke yo grave ite re
7: Anta peli iyo jinde
8: Ta tika iyo ro ro rake yo matai
5: Eh
8: Ame kira lango babo ngori ala
5: si Eh kira iyo kaya tara nyana baka ni iyo loko
8: Kake ndara nyat pia baka minya iyo nyangula de kiri aya ame kira iyo loko singolio
5: Baka ni iyo loko kara nyaman keki
8: Kako ole
5: Tapi nggak mungkin lah demi ada mangkik.
7: Mangkik.
5: Asyik lah malah kau mah.
8: Ayah,
5: saya lah. Thank you. Hei, naik aja Raul William Kaigil. Amor siapa yang karena nana yang kerjaan sih dene. Mangkik lah Raul William Kaigil. Tapi dia pun aja naik garas sarana. Hei, jadi mana dia Raul William Kaigil rasio? Eh, William Kaigil. Aku jaraka.
7: Haraka.
5: Ku haraka sana.
7: Haraka
5: sana. Eh, biar nggak sendal berarti pas nana jensi.
9: Singolodino onko rogio lomono na ingwa seu seu na lulunga
3: Mayan FM ibnabo opo inti nabishana ewangan olusho
2: ewangan olusho

0: ba eta la mata la mata la mana ga se ba jo rendu mo dal mari ne melele ta
1: kweli
0: na ma ga balanga ajo ni sul nyara da na di karani amma re gono lo ni ne go ndo gina gulo ni wan ne be se lengai era nda ma yama ne lo gra na ga rin tomon ron bi abi
1: kese pa sarina
0: ke ngas na ra or pa yel duel ele me jama no na ji ki gra ni ko ti sif ni dating ni ara eh
1: nanga salu riga shugunyi
0: ni ngejaru ngoya pa bas ne bo do ni ngo ne bo jorta lenya nak ne bo yedru munyo
1: edru mpogira
0: ladu ni riga aton ni gila ga shugo gira la rira mesema rira da yami ah ro duese bara
1: hajo bay ri kenya ga ga jasi bay wa ye
0: ah ro do kwel filana tu
1: majo
0: merani shanda osorwa
1: kiragini yo osorwa
0: yes pa ga kanyo ina Rade ya mama nani ngeji kita arate
1: na Kiarudu sisi nishikira lato ni ruwe mishu Era ruwe mama
0: Na nada gira ngasya nanu Amo ni mnye Kila ni posti mpisha neji couples
1: Ndiyo rame ya malelo rungana
0: Eme seba
1: Kesiba
0: Kanyeji couples
1: Ndona loya
0: mbaya Mbaya nanyo
1: Wengiro
0: Yes kaya gijo nanjari couples Na kama nye nangajina boku wili Ni wakasana ina ngase Rizu adi angara nyebu ya ngadua
1: Me yulu nye jaka
0: kaya Yulu ya ngaji school Yulu nangara Kaya couples sisi ya sugu Na aradi ni pange senki ala nkajenye.
1: Ni lolegai ngurenye
0: na. Ne bidu yanga ida olega ida nkajenye. Ne ndaga no sotwa ne glass ugunye. Ni araka du tomon. Kitambo genya ebo ya nya arusi.
1: Kage vizuri biyolo lorungani. Eh. Amuri ne lorungani miyolo. Ni jela ala.
0: Na na berjo ba urusiria. Talama amkyo golenyo.
1: Eh.
0: Ntumorenyo on marei. Ne na igidi. Talama. Ni solda na risara amgyare maranga bi kika shaba yoga mu. Kala gene lo rasaran dang ol jara ni ni jogi yero ay shola ngan ni ndiro ni la ni mi ara swali ni la ya oni deba yo
1: wo
0: na sa yega nga siara ni ara amo no shio na tiange bon el dogira lo gira la ba tan garang tiange el ben gira galo nyo
1: na lo gira la
0: mo na ara de gen si na
1: e indero nyoro ni lo nang
0: ta kwalle je der ni abo gira la ndo ni abo larin waro kunni ro ne e gira ati hasol e bon da bo rel gira la ga nyama
1: Majero iril kira la lo ruene gudo ki homa kema. Nikene ibona ye kira la ro ni rugema ba ni bu.
0: Tala ma mbe gole nyo. Mayan?
2: Mayan esemelo?
0: Yes.
2: Ala she.
0: Wewe.
2: Oba.
0: Sobo olen.
2: Gira nga mama sele ni sengwe re muru ala bune.
0: Ehe.
2: Ayuna iri je gogo lo mi gi ya mari
0: ye. Ide je ngobi.
1: Mwenye nefeme leo
3: Alafi
0: Uwe
3: Uwe
0: Soba ito hii Dawdi
3: Awa yote mingi
1: Aranga mwa
3: Dawdi kubia mwenye wa wati day
1: Uhum
3: Nga nabi ula nga nardu wa
1: Hii
3: Adi ya wati day kwa wakini
1: Uhum
3: Ila wala nandang day kwa wakini
1: Uhum
3: Adi na marako mwenye ula wati day
1: Uhum
3: Adik yang masih ko tidak ingin kerja di sini. Adik mengarah anak pokler dengan lagi lo kerjanya ingin rumah mantanin. Adik mengapa orang marjo ayam Maria lagi nanti rumah malam aja nih tuh
1: lah.
0: Ah sholeng, nah dia walau anda mana mah?
3: Eh,
0: nanti jumpa orang ngasih deh malah jadi jawab orang ngaji agam itu syukurnya.
3: Ida dia.
0: Nanti jawab orang yang ngasih deh naik wesinnya nih.
3: Iya.
0: Ada jangan naik wabah orangnya nih. Tia ki menya ki ajungu.
3: Ya yo mayan.
0: Endo monon da bolna djungwa sinyere ajungwa kana aye.
3: Oh na na ya.
0: Eh ba yes.
3: Oh ba ba de ni ni ba rai.
0: Eh tia ki ta ngoru si ajunga ina bi djogo menya ki alotu. Amoro si ta wanga sana da Daudu sha kwajungu. Ni no tabalanga da sana yugo. Tia kina mama miu.
1: Kabisa.
0: Mito kino siya Dawdi diye
1: Elio.
0: Merani nyako benyolo otu.
1: Tia du mru msimu.
0: Mm.
4: Eta ketumo UTV channel ino ninyot e K24 TV e imo oregie lepang. Iriskana television ino tata nisud kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo, tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels na kegu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumok, ininingo Mayen FM ewangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.

0: Mayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Eremayan.
1: Kidereta niki magemba na ibirta yokiro losho.
0: Ibuitare o lashe lengiteng. Simel ole sendero. Kabisa kabisa. Mayan nengbena oramati. Ruthone tengole. Tango kwansi amole saa tano.
2: Kweli.
0: Saa sita.
2: Saa saba.
0: Saa nani. Saa kumi.
2: Saa kumi na moja. Na mbili. Moja.
0: Saa moja. Saa mbili. Mbaka saa unenga wali.
2: Aja.
0: Kengwa rae TV. Temwele. Saa yeda. Nine good hours. Saa ina haudu. Mera mwole kasi mwole liya sinatara. Hara yola sara lolo mwente mwole. Kigira kanyo. Niggas more speculation.
2: Kweli.
0: Kanyo sana asa.
2: Olo
0: lo sa pro bloggers. Niggas mbe nye. Wewe sauni? Ni shot ne de
2: na
0: olo kwa jingo lepo kro kuni. Egira wala ka nyaka isumnyo. And now verdict ngole. Agashagwa. Olo ngolta ndo na tiango na agashagwa, gashagwa, gashagwa. Mbedi nangole mlima lokuru ngole tiki. Tine wedi mwele kwa mwela kili jaji Aida udu mwele nyo
2: Mwamuzi
0: Nita mwele doi rulu ngenye
2: Yes
0: Uru mwele rulu ngenye tu hita u Tepo uru mwele ita kwa ajwa nchere Ole hoduo Mwela kendo na juu ole hoduo
2: Nera sebe na
0: Nitu ya pa Eta pa isepari ya kashagua Na hiro nyase niti Yani ya mwela te yankuru kwa la shumana kaje violated
2: Ye kweli
0: Ura ya violate
2: Ingiro
0: iro
2: nya
0: iro nya izunjo la rwan biasa badanya wore hodwo ne kiro nya ke yo hage yo la masa ina ngara ye wore re jawar masa ni iri kibe da onye ke nyo nganyiti meneja ya ku tingiria tingiria ngara ye amor do na na ga ngari de bogit
2: ni
0: jere ngol si ja ga ga sha gu wore hodwo ni wore hodwo ni ngara la mo le senet wore hodwo ni ngona ya ja ni ginyala mo le senet
2: tingiri
0: eruna kira impeached eruna ke ira
2: impeached
0: yani kida uya lorika ore hodin nikinyala ke apa era lorika ore baikin pa gene eruna ke
2: ira impeached
0: eruna ke tibo eruna ke mia ku kake ore ngale na nikinyala ta de ke 50 million
2: kweli
0: 10 million ni anom tarani la jidir kiyo maji mari jona ngole nanu ngana grampa 1 million ni anom Chamo kunaja?
2: Kujie?
0: Kiyo. Na wote ngolo la ini muna. Amna iguana kijengera.
2: Kweli.
0: Kijio rabiri moja anorara. Angasulor na rara enronda du yolo moni. Ejabaru masani. Tibi kwenye kiguana ngoiro. Peanga mo lolo.
2: Kweli.
0: Ni kiguana yokuwa kiguana ngoiro. Peanga mo la ini muna.
2: Kweli.
0: Yeye yeye kiguana yolo la ini muna. Kiguana nyo.
2: Ngoiro.
0: Ni demare bala bular. Ai balra jonjere. Idemayu. Ami duba nyongola lagi le nyana tine wingola ka arabox tine wujake ne tashe na gra sha wole tashe le joki ara video booking in a proceedings ki yodo a full written tara verdict ki yu na judgment booking na ki yu mpaka ne video ki yu mpaka nyo na resi ku no rolling te yilu ajo kanyo
2: yes
0: kage ama yola ni ngoni amo isoge shi Ora sheron bi pinchi gashagwa ni seki sho option kwelsa resign amba ndo ora ngole be lo ngole ga ngola bonu ba ko mo ngole ngole ga ngola ajo pisho rara ha kenya aisho sayepa
2: na
0: fa na bana na rumo bara la ni mele nyana pokin shor la sale si ay ni sho ndo isgar le nyana sho ni ngar ne serkali ni sho ndo na jido tara diplomatic passport mera ore bi lo ngole bona ngam ni no kitok Na arindu tinduwa ngoshi lolorika anare kunaja
2: Narare
0: no runena
2: Yes
0: amugi saina na ni lodo ni dum nini nono
2: Kweli
0: Kawara ave kimpichi
2: Ni goruni kila kitu
0: Ni goruni kimpichi mena sibata Aya ni runaba ni anyun nyapaka kimpichi men Ni yabo naba ni goruni kimpichi men Ni goruni nyapaka kindiki meranyo Lorise Ya homoko tini Ni jena olejo kotini Ama yola nini ngoni Tana ajira sai du shori na araro ta yelera sa duka shagwa. Kanyu jogi yeka shagwa. Ijua ki be te ranga na nyora. Fili la rumba. Ajo. Ita wogi ama. Ni amagalo sai du ai suru. Kayu ki an kai na nuncho duo. Ja duo ne. Ja duo ro neja.
2: Yes.
0: Tana jogi shoma dogaya. Ami lega lokoto apil ma yolo. Jogi yoma dogaya. gila homo gila of appeal so ma appeal da nay jogi ora bay hinne
2: torona
0: tabala
2: der ngayu
0: njo dum bay gaja
2: e bondi ko na e ko
0: na e bondi
2: yes
0: amara na karibu ruwa na na mara mbili mara jodo mara mbili na radiba na ni nyara le sebati
2: yes
0: amara jina nyongo le ko ni kweli e ti ya bengi de ba ko sana rase amo to da majara ba e grada a legacy aba asho e graba na proceedings alo do ko ya ne ji na na san nyenyo sebitali
2: yes
0: no mu na ba ji wara mara mo ya
2: enda bal
0: enda he ye mai shi
2: yes
0: wara ba bu gure sebitali nenga jaja
2: Niendelea
0: dua abe yangene.
2: Kweli.
0: Niendelea nyesia yangene.
2: Mhm.
0: Ne dini nyenyo.
2: Edini.
0: Ni agone ngole je senet.
2: Mhm.
0: Ele gila ya bese barenye.
2: Kweli.
0: Ama na ndamo yodi fisale gra no surgesi. Ajo na kama yola ni ngoni jigi aga shagwa tara. Mara ya na ke yie. Isho rgo ru ra yela rasat.
2: Kanyu de mariage.
0: Kanyu de mariage. Jogi shoma dokoya. Na na jogi tapa latini.
2: Mhm.
0: Demi siya sey rabu ko ja modu sibo ko na gelo nyako na pe benge shenge shenge shenge.
3: Na yo nalo.
0: Yes Philip. So bare yo len.
3: Yo na ja yo mon yo ni ya
2: ni ra. Evo len.
3: Yo mo ror ju na ro ro ro ji ka sabba.
0: Ehe.
3: Ajo ni ya ni ya ni ya ro na. Ta la gi ni na ni ka ro gi ni amu.
0: Ehe. Ndio leo na mimi ndio wanini na hivi hivi
3: Nah,
0: orang bagi orang bagi nunggu di tapal lah.
3: Orang bagi nunggu di tapal diraih.
0: Eh heh.
3: Siapa itu mak?
0: Yes.
3: Yes.
0: Asyik ni kama. Hello. Asyik ni. Tolong dulu juga jangan jemput raja tapal. Asyik jangan jemput raja lagi. Ia ni lah. Amu. Orang nak nuri na rara injilingi. Kering jodari. Ya, mereka jangan orang lalu orang ni bishoya nak kerja rara. Nanti kita rambo lagi yo. Mwaja nye ngiri rambori kija kena Naa Ile yuk naa Enana nye lagi ya seba renye
2: Kweli
0: Niji nye mbangaji wana milioni yono So mo doji Mezi yuk niki nye lagi Kake Uwa doji ya anaki tuku Anaki tuku Uwa anaki tuku Ara do Rasabe nda Nda Mayan
3: Hello
0: Yes
3: Mbongro
0: Woye
3: Alahe langra suwa leng
0: Soba do yuwa leno se uri
3: Tolo kena adwe na singgang kanyu bari
2: Ibu leng
3: Le ram, guna ram, lapak bela lagi le, kalau jadi ini adalah. Le magir ram le.
0: Ho.
3: Amor naik ini ni, ayuh arah mana lu? Bukan arah yang ini mana, arah ni buaya sud.
0: Ho.
3: Arah ha, naik arah ni ke arah. Mungkin arah ha lapak bela ini berbohong.
0: Ho.
3: Arah arah marah, angkara lagi ni ini adalah. Angkara ni ini adalah.
0: Ho.
3: Orang buat mana lagi hamakan anda juga lah, ini dah minum nasi ni minum. Nah, nasi ni nara sekarang.
0: Ho.
3: Aman lah, bukan ada emirat sir. Yang nara ni resam Allah, mereka ni neraga ni sebaran turun abu. Ya, sini mukasin turun angkat sir.
0: Ho.
3: Malah semua orang di dunia lah, kalau di dunia, mana turun abu, Allah mukasin turun abu, ni nara siang kan. Ama aku dengan dengan apa yang dia lakukan boleh rohai lah bawa kita orang orang boleh rabu ini. Nah, orang orang agen ni jen ya, orang orang ni jen.
0: Eh he.
3: Awak ni nak mana ni mana yang ni nak main, ni nak mana nak ado, ni entah apa lah mu irideng pun dah risi.
0: Yang ni kita dah mesti lupa lagi nak ke, oh grand ingat ada dua, nah kiruan ni je, orang ni lagi lupa, mulai nak lor masai.
3: Eh,
0: ini apa? Ia lagi lupa lor masai kiru, mulai lah, orang grand ni wakil, mending kita nari lor masai.
3: Ya, awak nak ado ke, lor masai.
0: Eh he.
3: Amu jelah itu alahin langgir yang orang ni kerana mereka mandah mana ada dengar hal masa, setelah masa era impin ka?
0: Oh,
3: ni era lari hat.
0: Eh, dah jarah.
3: Orang impin ka?
0: Eh,
3: nah, oleh no langgar hal kenyal ni cuma yang kayu gua.
0: Eh,
3: ni.
0: Oh,
3: aku orang yang beli hal kenyal, runa meres sebarang kerajaan.
0: Eh, ni leliari.
3: Ni sebab orang ni aku mau buat apa?
0: Eh.
4: Tiatua mayana, mila maria, mugi shugunya apuduko ya hatari shorane miadomu. Mayan FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show. Egira Kenya Medical Training College bungagino o Beyond Zero aishoyo erisharen kisoma a certificate te course e community health nursing iterotola balio udo elari longa lesunero tikita moile wore nankera na imwa ngwabi orbaragu orburgeli na imaten kisoma na agishori erishara saboga kishori si selengen olungana tarwe sharishara shumata tina scholarship borake keshukunye isi ayolo shole nyete negwe deben kisoma wore na atelelo o yewu na redoden kisoma itayolo ipeba ya mtandao e KMTC na iput application te online wore bea kunde ba iputa te mtandao shome rubara ni giro apply Beyond Zero Scholarship mpotamba abo kini kie unye kitini shome tape juna pala ino ni mpota neto kwenye ni yaki ole gwana ni le muru eno tenebo oladiko ni le kanisa maisa ina sene njem wore ipeide bane napo kenya ntutu mungina pala ya application kulie pala ane ana utuno te mtandao e KMTC nere wagi olobisa ikitu kile KMTC aragidu mua ya mbaka headquarter se KMTC abaginda diginto mono kuni ela hapa lele elari longa lusinero tikita mwile wale tokili kwa yu good zaidi tabaiki mtendao e KMTC araki ebaiki Facebook page Twitter handle araki Instagram e KMTC indi msia tabaiki campus e KMTC araki ingili kwa nishore olobisa ile biotisho account director for health te county no.

0: engudi oramati
1: kabisa kile dinga engudi oramati
2: yes
1: kile dinga engudi
2: oramati
1: engudi
2: oramati
1: kini grammar lugana
2: kweli
1: akwa lugana
2: le meaning show lugana le message jogini lugana le eni
1: yani
2: wako tu
1: keji lugana lol tabia
2: kweli
1: lugana nyo
2: lol tabia
1: lol tabia nje kini grammar
2: kabisa
1: ne ngudi
2: oramati
1: oramati
2: yes
1: ranyo langa ido ngudi ngadara she ne jeji kana le kini le meaning show unanye bilena ajwa madai ilo nanye bile tagolo ling
2: ajwa madai
1: ne jo kita igen kana le kini ngor madai yo ngudroni Okay. Na bugaina bugo ndugara sai bado. 22. Nejo menda la mengra yungudi.
2: Kweli?
1: Menda la minyo?
2: Mengra yungudi.
1: Nejo jamura ke pe bulu. Tinika ja.
2: Nejo
1: nemingwa ino iri.
2: Kweli? Yes.
1: Ajo na asinanu.
2: Nina beji mtoto live interview.
1: Akuavyo.
2: Nene ni moshe ndo iwe ngere ni ebu ja. Fila bando na saba.
1: Fila bando ndubulwa.
2: Yes.
1: Yajike bulwe ngere ai. Fila ni mkaja.
2: Ndubulwa.
1: Ndubulwa.
2: Yes.
1: Ajo na asina nu. Na haka sa ingine. Kelo nye. Dola jone tada kek edwa ishangarra mbaka rono obunge.
2: Kweli.
1: Baru siku ngudi. He he.
2: Kage mayulu.
1: Ngira kasa naba bala jime woshi ngera. Nwa me muni.
2: Me muni.
1: Me muni.
2: Me muni.
1: Me muni. Me muni. Me woshi. Na dasa daba ya apana dara para nye ngera. Ora nye kebulu yo.
2: Memunye ngalagiri oya
1: Ije wame ushi memunye Tenelo nese kongi Na angamulaki kaja Epiki Pemelio inyo uoshot Tenelo nese kongi na angamulaki kaja Epiki Nuhi jebane deru wapa ato lunatoki Kaido najo ni kwa sandasati Pei juo kwa sana na amulaki Endushu
2: Mwari ye u
1: Itadu wapa njaro noko Noko kwa hini jebane deru atolu Metolu Nangamuno yeyo. Pagal nung dugi adugi ang erishara rong kerang. Masa namala ka mong dosa diya beba. Oh ya. Oh. Meoshi meomuni na mama. Oh ya. Oh. Meoshi meomuni na sotuay. Oh ya. Oh. Todua ra?
2: Yes.
1: Tenero ni sekwangin na mama. Oh ya. Oh. Kamula ka bikin na yeyay. Oh ya. Oh. Todua ra?
2: Yes.
1: Tong. Kamu boleh kira orang kamu lah. No, nana nyerah aku, nyerah
2: yang
1: wade. Kuli. Tengah sahur kuasan, angkat sahur kuasan dasari. Nana nyerah apa arulu entuk ya arulu arulu. Ya raba gua.
2: Nina raba gua.
1: Ikan nyonya raba gua.
2: Nina raba gua.
1: Yeah, oh yes.
2: Yes.
1: Ya raba gua nana nana nanya nanya mengkira nyi ungu nang. Nai dua aku nanya.
2: Mending tu nyepi.
1: Mending itu, huh? Nana dasari apa? Wajar nalo.
3: Nalo wajar.
1: Yes. So far you are here.
2: Mayan, hello. Pole.
1: Hello, Mayan. Mayan, hello. Hello, Mayan.
3: Hello, Mayan.
1: Yes. Yes. Oh. Engkau ada rohaga nyo?
2: Engkau
1: ada nanya? Rohaga nyo?
2: Engkau
1: ada nanya? Engkau ada rohaga ngejadi?
4: Tolong itu berani.
5: Mungku bapa natakan cokoran ni mungku bapa na itu angka yang ini yang marbu menginta yang maraba gua menginta maraba ligerar mah.
0: Engudi oramati.
1: Engkau ada rohaga ngejadi?
2: Kweli.
1: Kanu ganye ruwagi yo lungani. Anu ganya.
2: Ajira ye ruwagi.
1: Ruwagi. Gira ka de yao. Yao. Ne jindo ngun ne mara bosho. Ngo hoge. Bol dia. Embaka. Ajo na asana no. Endo na ji enemen nanga. Wengem. Mara bosho.
2: Mara bosho gara.
0: Messi ga gara boye ka kanyo sa de watch.
6: Ai boye ga do ina na K24 plus.
0: Kanyo ina.
6: Kaisho hook up legit. Kenga sa agogera movies.
7: Your choice.
6: Series.
7: They're rewriting the world order.
6: Sports.
8: Mochi!
6: Nemena nage. Kera si reality shows. Animations ongera. Eji nera mbaga live channels.
0: Enaseba doi. Na kainye laki.
6: Ai. Miure. Amu meginda lagu ni airogi. Atakumi.
0: Mongo. Yundi jwepeshe age?
6: Ai. Emena nudoi na aligi. Melag ninye. Hata. Pepper. Jaga mugayu, downloada K24 Plus. Sai sai, nindobira enkolomino.
3: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
8: Era Maya, mi kankauli. Era doy en Colum Serie.

0: kakanya
1: lideren ce masa dirmuran gaba da Marcus Emmanuel Olekisi
0: jene bona no PK ile lione ke esa ita kwene
1: ke maginye siasa olo shole Kenya
2: nishere garma ase
0: yes
2: nigiara maendeleo nirwati yola riko nigiara laraja nigiara sukulu
0: nigiara osho nigiara karambe nyebe kaja
1: imagine en kakanya
3: dere magi kakanya imagine
4: Edi nana duwala ni mwadoi nana doi K24 ole K24 na itu mdoi mwadekoda na ji enepang anagedui na channel enepang tinere sunasi TV na jodoi ene digital wanaibia na TV talima ajo iti channel kumuna teatua tineweji na iska anake wanaipi scan anake yasno na ji auto tuning ni anyo kabisa miska ana ni complete ni safe channels wanaibia uku safer channels pwaka nati o nana channels na rasef tine weji na itu najo eti panka tuwa wala ipidol ngoro kei 24 tine weji nishibaga mnum kiwindi ni enyanak
5: osinkolio lesa teatro mayen FM.

0: Kabisa keji da ile alo irmoran keji le kitile kene yes irmoran lolo wene jude kitile kene jelo da isho yoglo sungole sida yeleng wete bega na diyo saa saba na imbada kandu yo ala tomono nyo ngwan kikira diyo le ngwen napo dukwaya kizari shana kikira da jeno ntunu maida kwa rentuna oso kone lenye shore maida li noye kwa wane kolo shile mulo na ngwende nye duwa mara jore nye nanu naro shundu kuto oso kone laya shude tebi asharai ashtu nye dan kangai
1: Melimwa kada.
0: Tena ndo babu soko nasma banga samono soko ni aloko na tukwana.
1: Iswa swagi.
0: Mwela nas ne putu babu lon. Babu lon tari.
1: Tema.
0: To soko ni.
1: Tama ni manai. Ngona ja.
0: Yes. Na nyoko yulo.
1: Aja nyese.
0: Aja ga nyese. Na ra mbaga yila ja sba na yila ja lelo duwo lelo lelo ra.
1: Era yulo ja ba.
0: Era duwo. Ne ne manga ma de ja mara ngamai. Ne dol nan ra.
1: Kesugunya
0: deba. Kesugunya rogna na halanga nyala ye.
1: Runya dol.
0: Aya meje ni neje ni gwe ni nyago lenge.
1: Okay.
0: Kwa ndu no sokon lenye. Na jela jori sunwa le min nyerdal le mundu no sokon lenye. Asho do ne. Ngona nyaka ngona jori sima da mele mole.
1: Kweli.
0: Ana na le mundu nanga nyenye.
1: Kaye kuro ololimu. Kaye mejonai.
0: Yeah, yes, yes, yes. Ah, mele mwana nyebi.
1: Kweli.
0: Te jangat go hol danga.
1: Arudwa.
0: Danga ngola ngania. To duwa to na asa jayo nang.
1: Serangi, ungi.
0: Teri baadhi ni dianga ngovinto. Sambali yangu ngoro sio. Yalo ni jali angang. Kumbeji ya altasa la bongi ni njera gombeki.
1: Kweli.
0: Alakso.
1: Alasongo.
0: Longi sio.
1: Omegenyo.
0: Kwa jilo kisha nang. Magi na losi.
1: Ndiye Marie.
0: Na losi ni dia Marie.
1: Mhm.
0: Muna kar na gisa stay niyo.
1: Du ni njana.
0: Na du a a. Na du empire. Ila jodi na empire dina. Kasa sio.
1: Kweli.
0: Yako lene mungishu. Aro lugeviye nanga ngini.
1: My mad mikar.
0: Yeah.
1: Mikar.
0: Tolugeviye nanga ngini.
1: Ay, karo dua sahara.
0: Ah, chuna rao ni njina adu at least. Nala bora na meti.
1: Eri. Nawe na bo.
0: Eti kaja rao na ngini. Eti.
1: Kabisa. Eti. Na wale na bo. Na ulorona lime la. Kajua dego na geje. Kulor libiashara gigi, kalau orang ni film ni pangan macam mana na biashara ni, kira dulu na sedi macam mana na ingkaran ni kemerita, kira orang kiri kuar kiri nuji, kira ingkiri lar, na salur dengannya na sahili angkai ni.
0: Oh, nunggu jodoh berjalan kelani.
1: Ayuk.
0: Jodoh enteri arah kaya mesti jodoh enteri. Nenjak aku jual nak kerja.
1: Arah ni rena, enteri kerja arah kaya kerja dulu nasir.
0: Ya, ni dua enteri.
1: Ni enteri, ini wajib. Kira enteri nasir, tidak kena rong, tidak kena asubi.
0: Ya, ni lagi kelani terus arah enteri. Tapi yang saya lengkai.
1: Yang saya lengkai. Hidup mula dua kerja.
0: Orang jadi mungkin naik lara lengkai.
1: Ah, mira dulu naroi. Mungkin ada ego. Kami dulu naroi aja lagi lengkai.
0: Ah, orang jadi naik saya pejat. Eh, kau jadi dua naik laranya.
1: Macam apa yang syarof?
0: Ni gua pasti.
1: Agar musik kumaja. Kalau ada musik kumaja.
0: Harus kami jahil ni mana kau ni bukan ramah tau.
1: Hei, ni nana.
2: Ewangan Olo Show.

0: osingolio nailo lelesho lesho jiro naga naila e osingolio ogere tabagi oldegani aja tomon oile ninja nako ngorko esana udendama Maila joga igira ya rumi maya NFM tuwa kuna saa ndama. Doliko kisia juu na tupato ukiwa wapi na ngailo ligira naga jogi aingie ndani. Azame ndani. Pekiru mnage ara roldama atenibu. Ndolo rogalo jiro niwi. Jiro buwana kuna jama hapa. Hayuko serious. Jiro kuna jama hapa hayuko serious. Sijui shida yake ni gani. Negira jo nataka apigiwe simu. Tujue shida yake ni nini, usisahau na usipite. Rawi arunyeli munya jige jinga kage ni kama huyu jamaa ako na deni yake kajo huyu jamaa ako na deni yake venye naona huyu jamaa vile amejam akore na gaya nija jamaa amejam ngori bwana mtoto alikuwa jito kajado west atopati vizuri ni grana kapo dogo ya hiyo mambo itakuwa inashughulikiwa tiage kidol naga jeno royo kirmasai naga le Kajiado West agora naga ya nija agira tumi mai NFM to kuna sayenda mananga ilo lingira naga jogi aingie ndani kigira naga ya marir pole pole tiaro naga ilelere mai NFM ngolong ya Jumanne to chusie simu emuna kurmosore na fyonor mosori wareo nina udo na bo na bishana
1: mai NFM mai NFM na
2: mambo
1: poa sana
2: Kadumiru.
1: Hello.
0: Kadumiru. Kajo kisuji network Kenya. Maya FM hello.
2: Okay.
0: Wey.
2: Suba.
0: Suba oleng.
2: Baba sha dinga juma ma dinga yari na lara.
0: Karibu oleng.
2: Ah, baba, lagi zaman. Enggak wala ni moyo wala ni rosei. Enggak wala sondar jempolle. Anda yeri me boni wagin. Baru aja lagi benda nang kara inai. Oh, ini yang session.
0: Asho leng.
2: Aja.
0: Ase.
1: Mayan, hello.
3: Hello.
1: Mayan, asen mana?
3: Mayan, asen.
1: Mayan, kapan itu?
3: Ingin orang orang marah marah ni teriye ni teren ni sendiri tu yang kula nanti semua nak lagi. Ida bila nama hari jemu kula?
1: Hari jemu.
3: Hari jemu orang orang ni jipa ulur dah kuasa. Orang orang nato file ni orang dunia lah. Orang orang ni jamu semua. Orang orang kau fikir ni. Yang kulo kanon keren ni, ni ni sendiri dia ramah ni teriye ni teren ni sendiri yang kula nanti semua nak lagi.
1: Arul, asyeling.
3: Ajon.
0: Wow. Hey. Hiyo ni hatari hiyo. Bayan, hello. Imeingia nyasi hiyo simu. Nigra nagari ya maritato nage lelere Mayan FM. Nagra naga ajo kimila mari. Amambo yuko sawa sawa. Kwa tunarudi kipuna naga hapo duko ya. Tiyato nage lelere Mayan FM ngolongi chumani. Hiyo la ajo mambo yuko sawa sawa. Nadia kana ni kuna story moja moto hapa. Halo rui shoti ni wejine yuko mila mari. Kaa tulia tu hapo yaldu si aligia jogi mambo yuko aje mila
4: kagreboya kanyosa day watch
5: ai boya do ina na K24 plus
4: kanyina
5: ai ndi ringa yumaro ligi kaisho hook up legit kenga sa gogera movies
6: your choice
5: series
6: they're rewriting the world order
5: sports
7: okay
5: Memena nage kera si reality shows animations ongera ejinera mpaka live channels
4: Naseba doi na kainye laki
5: Ai miure amumiginda lagu ni airogi ata kumi
4: Mongo yu nijue pesha ke
5: Ai memena doi na aligi Melag ninye hata Janga mgayu downloada K24 plus sai nindobira enkolo minu
8: It's now time to enjoy hookup legit ya entertainment K24 plus ndio hookup legit ya entertainment It's available on all your devices Kwa Android TV au Apple TV yako Lapi, tablets ama 10J Download sasa hivi from Play Store and App Store Oh yeah, it's free!

Kabisa leni ngoni atiatu nanka ulele ema yan ke grill ya marite nebo daikani tomon oile ni nchola nini ngoni loro grill ya na newosh na ke sana bo ente iba kigira na ke ati kigira na ke ati ya narishara nikijo eno nka ulele na gire kilikuwa lelo limi na kinote tenkaranado iloro hitu ngani ligira ingoru na ikilikuwa nsi ori kilikuwai na lilangu iki tena teiba ure na ke etunija online nini ngoni na anga seta yolor kilikuwai lora baike yote nere nkiresheni anjore kia rosina kilimukia ya enemy issue saris enebargite ye kukwa kia ya enemy issue saris enebargite ye kukwa naralaki jumanne ndari kiniare elapa lilete lari sa tomonware onusu ente ipa edo hivu kia polari lenka lusunabo ibna udo tomono miete temuru ya ngararae atolori lai Kajiado Central enkera yule mishu le maron kashu Olemishu motet ene le maron akashu. Enganashe olemishu tonkei, saginoi, olemishu kateri, nyetui, okarkures le maron. Endomononi olemishu parkiteye kukwa, nera mayenen kairo nkeraisiet, eti olemishu korduni, koitaroi, tulua, karariet, enemishu nkori, samperu, koisana, omulai. Erapa nguyani onoone nkoko ibare okuni. Enkaranya niaba oongishu nenyori nkere nyanak oleng na enkaisotwani nenyori ltungana pookin iraini osesele nyate Kajiado County Referral Hospital Mochari alamisi ndarignito monobo elapa lilete lari sa unwan enka genya nesugyo nkomono eno karoto sesa naitaru sa amit na inyinyi kisaisiete ndama tolichambale nyete murua eletoire matapato North Kajiado Central koko giro nyorhaye kaya giro nyorhanka yesul iengienga yute seriani keea Raina Esaris enebarikite ye kukwo naralaki jumane ndariginiare elapa lilete lari sa romanware onusu enteipa Iraini sese lenyete Kajiado County Referral Hospital Mochari alamisi ndariginito monobo elapa lilete lari nesuju nkomono eno karoto sese nairaru samit ne nyenye yo sese na asaisiet endama tolchampalenye atemuruele toire matapato no Kajiado Central koko kironyo raye kagankaini kironyo raisul yenye ngayu teseriani ore na ate nkaraki ilo mare ore nyamalita kagiwa kintayi nkile jile jina siku tenarishara.

0: Asoase, naski umtali.
1: Oye de, yendo wa ine yare na disio. Yanda manga wadi.
2: Kiolong ejuma mosi saru menare engka kenya umesa shusung wan engka kenya ibuirare anji nanai Maya FM.

0: Olo show,
1: tiatu anka ulele, ereshara neke otaro kiro olo shobo.
2: Kabisa, adiaro na anka ulele ema yan, ashomodoku ya roshu esimu, anere usiru ki olikilikwai ate jengaroi enkigwana. Agiri kilikwan, injere, eji kakwa roi nage nena biashara ni, nimishia peye kias, nage temashi nani, arashu tonka ulele weirina ninje bulunye nkera neweje ebulunye nake neweje teripo kitoki dolta laningo ni kakwa roine na biashara ni Mayan halo yeu poli Mayan FM halo
3: hello
2: yeu
3: poli
2: ei papi
3: Arroba rama la cerra un mongo. Me arre rongano. Me arre ama un bai. Por eso que la niña me haga saber que la mujer en Uganda es narongano. Me haga saber, me ordené en la sala de Funza, en que la niña me arre en Ramo, me ordené en Rongano, me arre en ahí, ahí voy en niño, van a lo. Y Funza en que la niña con la gorra me arre en la que. Ora eron dengerai. Iya lah dia miri ni hirin. Dia miri ni ni am sini.
2: Oh.
3: Ia lewat guna ni jam dia ni ronggano. Dia dengerai yang mukarai. Dia dah ujar suhur.
2: Oh.
3: Pre nama siapa? Ni juga sini ni dia. Mhm. Saya biharan ni nama lewa amu mera ni am hirin ni mera. Nime jauh ini tuh sih goyu tiara bala. Ini aja orang aja yang mardi. Ini tuh mardi apa yang memilang ko ada rodiyu. Kalau yang masa na bayara. Nih ini si kara miara. Nih ini nih yang bayi ni. Nih orang yang macam mana? Kalau orang yang lain biara ni mungkin membiara ni sedang. Cuma nih. Kami yang sama sih ramam. Ramam itu dulu nak tuh pun alolong, nengah jadi nak ada rukun orang macam ni. Yang mana
2: orang
3: bayar alolong je.
2: Sholeng alolong je yo. Mayan FM, hello. Hello Mayan. Hello. Poli. Mayan, hello.
4: Olehnya yang dah solusi punya arbasai. Orang tu pun nabo, nanya ngaji aja nanya rangka. Yang tadi ngaji nak apa ni suka nanya itu tu lembu suji. Eh, apa yang kaya pun ada bumbunya banding je. Nampu bayi ni je, nampu bisu ni je. Ni kalau kalau kaya ni apa ni nampu bisu. Ni jauh ni jauh je.
2: Oh.
4: Ni tu jauh ada dah nak la, ni ni ada dah kamera la. Negeri kita kalau banyak orang kaya rezeki, negeri yang orang tu dah ini aku mesti jalan. Di dunia original, bukan ada apa apa yang kita ambil jauh. Kebetulan tu ni agak mengaji ojek ni jangan ini agak orang nak rasanya betul betul.
2: Oh.
4: Jadi dengan apa nak baca soal ini na, entah gimana, tiap hari agak mengaji dah, kecuali kalau ini agak mengaji show ini mula kau dah nak buat. Negeri biasa lah, kalau nak negeri lagi, ICG. Asholing.
2: Ai rorono kake uling. Eji, wore doi ibiashara di isola gnye nene na isho. Edolta, embera na isho tonka ulile. embaye nake inana kepikira enkishuyo onkera batisho mm? Arulikiru inaji injere eji ore doi mbaa naipirta enaisho eweji nemiriegi enaisho enkang namiriegi mena duo mola duo rungani yake mzima shu endomono ni ashu oldasat la ninyo mirira meni nyera hake oti ya naduang keri nkera ore naduo kera ama naji ankara naiput ilomon enkang arashu la inyangakile naduo isho kore maisha o naduo kera idolda akore si rugi anake inkirubulu noro onke enkerai kiti enkerai

0: emane ga yoge e la den kai amosabu ga yora den ye tia drinki shu yang
1: na wali yesu nejo kya nejo miure ishu wana baiki tata ntunga maki intorio
0: Tiatua mai anna tene enga morure ile nyurada Oisho yogo siligi
2: Sila wala grala maasa ene medo ya garanga ya ena ishu
0: Nenguani mo tiatua marida
3: Enko robi lenka
1: Nguere bo agir lesho shibi no ishi na inyang Nguere bo agir lesho shibi no ishi na revigashara ni olkipi
0: Ere maya Kio long ewiki Juma tatu wa merabegi juma Sato mo nenka genya Omita shu sato mo narenka genya
1: Ose
4: Ashe
1: Inganaga yogi lo ishu ashe
0: Ngurubil Mwitare inungore ton nyangusi Norke saruni na mnyaka
5: Mayan FM
6: Osinkolio lesa Teatro Mayan FM